0: Hoi. Oh. Ja. Hoi. Hoi, Sigi. Han Sigi. Hoi, Bira. Aku nih. Aku nih si si papa mutir sudai. Bira apa?
1: Hoi. Hoi. Anina.
0: Hoi. Oh. Ich. Hipus. Gagak karun. Hipus ka?
2: Sino na da?
3: Nang? Ay, wala bordi ah! Nakibot lang ko ah!